betoli ya betu asati me wenya kumbi sa hamle wiasiri ya me nekemu wakuni minia sa wakuni.

asukwe nyankopon ura kreme fahoma baba no na ube nyasu tuamia nyani yesu kristo fri akufuom no menia saa tu minu tahu yetuma wewu ana watiti se wuji dvema nidia ni owui wa kavana ni owui kavana tuamia no nyani